0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman yang berharga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you are born in poverty, it's not your fault. But if you die in a poverty, it's being an absolute mistake you have made. Jika kamu terlahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tetapi jika kamu mati dalam kemiskinan, maka itu adalah kesalahan mutlak yang kamu buat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

오리지널 크런치. inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan macam. Salam keroncong.

0: Work hard in silence. Success be your noise. Frank Ocean. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Love all, trust a few, do wrong to none. Cintai semuanya, percaya pada sedikit orang, berbuat salah tidak pada siapapun. William Shakespeare.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Thank you. It's very much.
1: Terima kasih terucap untuk Tabi, teman Erbi yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Merona MK bikan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Are you guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat Tabe yang saat ini tengah merajuk cinta dan masih menikmati cinta. Love is like war. Easy to begin, but very hard to stop. H.L. Mencken. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Eagles, father.
1: Hmm?
2: Oh, you guys.
3: No regrets in life, just lesson and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
4: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Suzy Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

0: Follow your heart. Listen to your inner voice. Stop caring about what others think. Roy T. Bennett. Ikuti kata hatimu. Dengarkan suara hatimu. Berhentilah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

bergabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik. Jadi bagian pencinta musik raw. Kami Rona

Yasser Sushi, rindu dengan musik rock. Jangan lupa, yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang musik. Sekali lagi, pastikan orang yang

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda.

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB. Yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda, yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan, pasti yakin.
1: How can I say to you, I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
1: Be faithful, darling. While
0: itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri kita dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa mengambil dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe, cemen, RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

0: you probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Olin Miller. Anda mungkin tidak akan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda jika Anda tahu betapa jarang mereka melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

sintonizzarsi per Caravan Radio Rona El Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. Shannon Al Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music was a way from the dust of the soul in everyday life. Musik membersihkan jiwa dari debu kehidupan sehari-hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes us right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel. Seorang gadis harus menjadi dua hal: siapa dan apa yang dia inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't stop learning. Because life doesn't stop teaching. Life doesn't stop teaching. Aulix Eyes. Jangan berhenti untuk belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio,
1: Radio,
0: Radio,
1: Radio,
0: Radio,
1: Radio,
0: Radio.

0: to shine your brightest light is to be who you truly are. Roy T. Bannon. Untuk memancarkan cahayamu yang paling terang adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: PKB, cuman RB yang saat ini selalu merasa gagal dan gagal lagi. Ini ada satu kata-kata menarik yang bisa membangkitkan semangat KB dari Ovid. The surest way to success is to always try one more time. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba dan coba sampai kegagalan itu lari dari Anda dan takut menghadapi Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada di antara tabe yang saat ini lagi bersedih, lagi berduka karena kehilangan sesuatu yang sangat disayangi. Apakah itu kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta benda yang paling dicintainya? Rona MKB RB Radio mengingatkan bahwa janganlah terlalu dalam memikirkan sesuatu yang hilang tersebut. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud lain. Demikian yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman RB yang saat ini tengah berduka. Dan move on untuk kembali bangkit dan semangat untuk menghadapi hidup ini.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio, RB Radio.

Rona MKB radio number 62021736904 58.

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para cabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

0: only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. Bob Marley. Hanya sekali dalam hidup Anda, saya benar-benar percaya Anda menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengubah dunia Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never said a word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta Indo.

Rona Mkabi radio number +62 821 2588226.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

dimanapun saat ini KB, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona NK, RB Radio. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Apapun selera musik dari KB, teman RB, di zaman atau generasi apapun saat Anda dilahirkan atau saat Anda sukses. Di sini kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga Anda akan musik-musik hits di setiap generasi emasnya. Suka dengan musik disco? Kita sudah ada untuk listnya. Juga musik country? Kita siapkan musik-musik country terbaik yang pernah eranya jaya sekali. Kemudian kita tidak lupakan juga satu era yang begitu banyak fansnya, begitu banyak penggemarnya. Era musik rock, ya. Apalagi musik-musik klasik rock itu paling oke untuk didengarkan saat. Kita juga siapkan untuk Anda

musik rock. Itulah yang kita hadirkan. Yang pasti, untuk pencinta musik rock klasik di mana saja Anda berada, sudah terschedule musik-musik yang asik seperti ini. Mudah-mudahan saja dengan memastikan stay tune di radio ini, maka Anda bisa mendengarkan dan Anda bisa terpuaskan dengan musik-musik rock yang paling asik untuk didengar, paling top pada masa. Iya, mungkin ada di antara Anda yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis dengan suasana-suasana patah hati begitu. Ada juga loh di Rona MKG. Semuanya tersedia. Pokoknya dengerin aja Rona MKG. I don't know why you said goodbye. Nah, asik kan lagunya? Atau lagu yang soal ditinggalkan kekasih karena alasannya gak jelas tuh. Karena apa gitu ya. Gak ngerti lah. Dia begitu sih. Kadang-kadang gak ada alasan. Gitu sih katanya. Tapi jangan khawatir. Walaupun Anda tersakiti, masih banyak pria dan gadis lain yang menunggu Anda. Jadi tetap semangat untuk mencari pasangan. Orang yang Anda cintai akan datang ke tempat Anda sesegera mungkin. How can I say iya, yeah. I've been away too long. Ini dia alasan. Sudah cinta dengan orang. Tapi kalau ketemu, bilang, saya sudah move on, baby. Oh, darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome. Nah, it's been a long time. Tapi ya namanya juga kenang. Ada kenangan yang manis, ada kenangan yang pahit, lengkap. Be faithful, darling. Why do tapi yang pasti, remember kenangan itu tidak mempengaruhi untuk Anda. Tapi memberikan semangat dengan mendengarkan lagu ini, melihat kenangan ini, maka Anda akan semangat menjelajahi hidup ini, mengatur dan memanage masa depan yang pastinya masa lalu biarlah masa akan datang, itu yang menjadi tujuan. Luar biasa. Remember darling, saya sudah move on. Mau dengar lagu-lagu seperti ini? Jangan lupa dengerin saja Radio Rona MKB, RB Radio. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune saja di sini.

Radio Rona MKB selalu berharap bahwa semua cabe teman RB berpikiran positif. Mulailah dari sekarang selalu berpikir positif. Mudah-mudahan sambil mendengarkan radio ini, pikiran Anda bisa berubah untuk selalu berpikir positif. Karena positive thinking does not mean trying to create something that is not there. Real positive thinking acknowledge that good already exists. Indeed, it is all that exists. Alan Coffin. Berpikir positif tidak berarti mencoba menciptakan sesuatu yang tidak ada. Jadi sudah ada. Berpikir positif sesungguhnya mengakui bahwa kebaikan sudah ada, memang semua itu sudah ada. Mudah kan? Jadi marilah, teman RB, untuk selalu berpikir positif.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

0: Life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. Aaron Lauritsen. Cobaan hidup akan mengujimu dan juga membentukmu. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo, Cabe, Cuman RB, masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

0: impossible is just an opinion. Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

Selalu berpikiran positif dalam segala aktivitas Anda, dalam segala situasi Anda. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Selalu kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Seperti satu kutipan yang bagus ini dari Rob Gilbert yang berkata, pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka yang akan mengalahkan Anda. Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik berikutnya.

0: Imperfection is beauty. Madness is genius. And it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Marilyn Monroe. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol sepenuhnya daripada membosankan sepenuhnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your life is not yours if you always care what other think. Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pemikiran orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah cabai percaya? Ceman RB percaya bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Pada siapapun. Sekali lagi, bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Selalu bersikap sopan dan baik dalam hidup. Berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Andalah orang baiknya. Semoga bisa diterapkan di dalam hidup ini.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau Anda kehilangan kesempatan.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata Jay Houston. Sekarang, coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain tentu tidak baik. Ada orang bijak juga mengatakan, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda berkata yang baik. Anda setuju? Setuju dong kalau dengerin lagu-lagu dari RB Radio, Rona MKB Radio.

0: right here.
1: Forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never regret, always forget, but never forget to learn from your regrets. Jangan pernah menyesal, teruslah melupakannya. Tetapi jangan pernah lupa untuk belajar dari penyesalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi.

0: Arbe Uret.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa makan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya, menggema di mana-mana. Medoda, hey, dengan True Blue.

0: Dan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya, masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing, untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
1: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam Minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Wham dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta.

0: musik rock, jangan lupa bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini God and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagunya Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia God and Roses. Mama, take this bad for me. Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hetty Gus Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu, jangan kelabu-kelabu. Tetap semangat.
1: Angin dingin meniupin cinta air.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, andaikan bisa memilih, andaikan bisa menjadi milikmu, dihadirkan lewat radio Ronem kami. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berpacaran waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB?
1: How can I say to you hello?
0: Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

Radio Rona MKB dengan positive mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup.

0: Time is what we want most and what we use worst. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan ternyata yang paling buruk kita gunakan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music says the words we are too afraid to speak out loud. Musik mengatakan kata-kata yang terlalu takut untuk kita ungkapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB, karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

KB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

0: The only way to retain love is to give it away. Albert Hubbard. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cinta adalah dengan memberikannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music touches us emotionally when words alone cannot. Musik menyentuh kita secara emosional ketika kata-kata tidak bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Great Losers Are Great Lessons, Amit Kalantri. Kehilangan yang luar biasa adalah pelajaran yang luar biasa juga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

musik-musik kisah pada dunia sepanjang masa sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda satu kali 24 jam di Radio Online. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjana sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB RB Radio.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The only failure is not to try. George Clooney. Artinya, satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Got it?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

0: Do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk para pekerja dimanapun Anda berada, satu kutipan bagus ini untuk Anda dari Frank Ocean. Work hard in silence. Sukses be your noise. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suaramu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Great men are not born great. They grow great. Mario Puzo. Manusia hebat tidak langsung terlahir menjadi hebat, tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: when you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you, Lao Tzu. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if you brave enough to say goodbye, life will reward you with a new halo. Paulo Coelho. Jika kamu cukup berani mengatakan selamat tinggal, kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKB, RB Radio. Please note this. Do not befriend someone who cannot restrain their anger or control their desire, nor someone who is a liar or who is greedy for this world. Dari Imam Ghazali. Janganlah berteman dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah atau mengontrol hawa nafsu mereka, atau seseorang pembohong dan mereka yang rakus akan urusan dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be upset when people reject you. Nice things are rejected all the time by people who cannot afford them. Jangan marah ketika orang menolakmu. Hal-hal baik selalu ditolak oleh orang-orang yang tidak mampu membelinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: if you're not happy about how you look, you have to question how much self-love you have. Tracy Gibson. Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts, your whole world will change. Pikiranmu kuat ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif. Seluruh duniamu akan berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik dan golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari psikolog mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berpacaran waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba ingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB?
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi? Masalah lagi. Gak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKB RB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

Sabi, teman Erbi. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x24 jam. Tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontro Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar, atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita. Baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan, dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

0: Satu kutipan bagus dari Albert Einstein. Strive not to be a success, but rather to be a failure. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: hatiku. Thank you.
1: Maxims Le Gaze. Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top. Hidup adalah gunung. Tujuanmu adalah untuk menemukan jalannya kamu, bukan untuk mencapai puncak.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

sintonizar Radio Rona en Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: Dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. Musik berbicara saat hal-hal tidak bisa diungkapkan, menenangkan pikiran dan memberinya waktu beristirahat, menyembuhkan hati dan membuatnya utuh kembali, mengalir dari surga ke dalam jiwa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap saja tidak cukup. Kita harus melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas, maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran. Apalagi yang Rona MKB berikan secerca rasa menghilangkan kangen tersebut.

menikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

kembali lagu lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahirannya tercinta.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

0: do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini agar diri masa depanmu akan berterima kasih.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cincin, nah, tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah. Tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

0: If you want to change different, start from yourself. Jika kamu menginginkan perubahan yang berbeda, mulailah dari dirimu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

Kini tiba saatnya Radio Rona MKB, RB Radio mengajak Tabe, teman RB untuk menyimak kata-kata mutiara yang berikut ini. Semoga kita bisa renungi bersama kata-kata ini karena maknanya sungguh luar biasa. Kata-kata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Abraham Hicks yang mengatakan, "Your choices of actions may be limited, but your choices of thoughts are not." Pilihanmu dalam bertindak mungkin terbatas, namun pilihanmu dalam berpikir tidak. Makna yang luar biasa sekali. Mari kita renungkan bersama sambil mendengarkan lagu yang selanjutnya.

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do something today that your future self will thanks for you. St. Patrick's Flannery. Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

Cabe teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458. Segala macam kepentingan Anda bisa menghubungi nomor ini.

0: There are only two ways to live your life. One is to talk nothing is a miracle. The other is to talk everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. George Bernard Shaw. Hidup bukan untuk menemukan jati diri. Hidup itu menciptakan sebuah jati diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

0: Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut untuk menyerah demi kebaikan.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

looking for Sufuni for all your needs? Souvenirs, Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

cabai, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, teman RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda.

sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

terima kasih terucap untuk Tabe, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Darirote Bennett delight in the heart. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. RB Radio, Rona MKB Radio.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di perantauan. Corona MKB berikan secerca rasa untuk

musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu. Abadi sepanjang masa dari Makassar. Musik-musik daerah Makassar yang abadi dan juga yang lagi top

bergidik mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak kita masih usia belia di tanah kelahiran kita, daerah Nunjau di sana, di Makassar. Kami hadirkan lagu

Bayangan langsung teringat akan suasana di kampung halaman. Janji yang masih banyak belum terpenuhi, kekerabat yang nun jauh di tanah kelahiran kita.

membuat hati dan rasa bercampur aduk. Tapi itulah kehidupan. Sekali layar terkembang, pancang surut ke pantai, namun tetap bisa dikenang lagu-lagu abadi daerah Makassar. Jadi selamat menikmati lagu-lagu terbaik Makassar sepanjang hari di Radio Rona FKB RB Radio, hanya untuk Anda semua.

0: Your only limit is your mind. Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

0: one who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Robert Kiyosaki. Successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Have you ever been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your cheeks and it opens up your heart. And it means that someone can get inside you and mess you up. Neil Gaiman. Pernahkah kamu jatuh cinta? Mengerikan bukan? Itu membuatmu sangat rentan. Dan itu membuka dadamu dan membuka hatimu. Dan itu berarti seseorang bisa masuk ke dalam dirimu dan mengacaukanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MKW.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKW yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKW love you, all time, teman RB.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

di dalam pergaulan, kadang kita melihat orang sangat menarik. Baik sifatnya, karakternya yang membuat kita kagum. Pokoknya gimana pun mengagumkan. Kemudian pertanyaannya, kok saya tidak mengagumkan? Bagaimana ya caranya untuk menjadi mengagumkan, menjadi charming? Saya baru saja membaca satu artikel, satu kata-kata mutiara yang nampaknya bagus dan jadi refleksi kita untuk berpikir sejenak. Dia mengatakan, "Your life is your garden. Your thoughts are the seeds. If your life isn't awesome, you've been watering the weeds." Hidupmu adalah kebunmu. Pikiranmu adalah benihnya. Jika hidupmu tidak mengagumkan, kamu telah menyirami rumput liar. Jadi, mulai sekarang, cobalah. Pikiran Anda ditumbuhi dengan hal-hal positif. Karena itu adalah benihnya. Apa yang ada di pikiran Anda akan merefleksikan sikap Anda. Merefleksikan ke seluruh tubuh Anda. Jadi sudah tahu dong rahasianya. Mari kita terapkan dan kita rubah cara berpikir kita.

0: never regret if it's a good, it's a wonderful. If it's bad, it's experience. Victoria Holt. Jangan pernah menyesal jika sesuatu itu baik. Itu adalah keajaiban. Jika itu buruk, ini adalah pelajaran.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a great blessing. It has the power to elevate and liberate us. It sets people free to dream. It can unite us to sing with one voice, such as the value of music. Musik adalah anugerah besar. Itu memiliki kekuatan untuk mengangkat dan membebaskan kita. Musik membuat orang bebas untuk bermimpi. Musik bisa menyatukan kita untuk bernyanyi dengan satu suara. Luar biasa, begitu hebatnya nilai dari musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabe, cuman RD. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang diberikan oleh atasan kita begitu besar dan bertumpuk. Apalagi kalau difikirkan dengan imbalan yang diberikan. Rasa-rasanya kita ingin menjerit dan mengatakan bahwa ini tidak pas untuk kita. Tapi ingatlah, teman RB, bahwa apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan lebih, sekali lagi, dengan lebih dan dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena Anda yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, kutipan dari Napoleon Hill ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada tabi teman RB untuk bekerja maksimal. Jangan mempertimbangkan dulu hasil, karena hasil akan datang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan lebih. Itu pasti. Coba dan buktikan sendiri.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Mona ini, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan dukungi musik-musik terbaik dari Radio Homecoming RB Ring. So stay tuned, baby.

0: If someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: satu kalimat bagus dari Steve Marbury. Take action. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Ambil satu tindakan. Satu inci gerakan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu daripada satu mil niat saja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. Esensi utama kebahagiaan adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818

Rona MKBK, musik-musik hits abadi The Beatles. Dengarkan setiap hari berkumandang hanya untuk Beatlemania dimanapun Anda berada. Puaskan hingga klimaks dengan musik-musik The Beatles. Di sini hanya di RB Radio, Radio Rona MKBK. Mari satukan rasa Beatlemania, satukan usia, satukan profesi, satukan semangat, satukan keberagaman, satukan pikiran. Siapapun Beatlemania, usia matang, usia muda, boys and

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan di putar di RB Radio. Hanya

0: Corona e Gabica Music Crunchy.
1: Detto da di informare
0: Corona e Cali. Original Crunchy. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Kemoncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Kemoncong.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria. Mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu. Maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. If we never try, we will never know.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Satu hal baik tentang musik, ketika itu mengenaimu, kamu tidak merasa sakit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The true beauty of music is that it connects people. Keindahan sesungguhnya dari musik adalah menghubungkan orang-orang di mana saja di penjuru dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, teman RB. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

0: failure is a delayed fixed story. Don't give up, because give up means no victory. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

dari Kahlil Gibran. Jika orang lain menghina Anda, Anda mungkin merupakan penghinaan itu. Tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingatnya.

0: John Ruskin, "The highest reward for a man's toil is not what he gets for it, but what he becomes by it." Penghargaan tertinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dari kerja kerasnya itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

MKB Radio, RB Radio.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a moonlight in the gloomy night of life. Musik adalah sinar bulan di gelapnya malam dalam hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

+62 021 736 90458 Rona MKB Radio Number.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 0217341172 dan 0217341173. I miss you, baby.

0: Don't live life with regrets and make every minute count because everything happens for a reason. Jangan menjalani hidup dengan penyesalan dan jadikan setiap menitnya berarti karena segalanya yang telah terjadi memiliki alasan di baliknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies. Paulo Coelho. Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diminta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

0: The cool things about music is no one can take music away from you. Hal yang paling keren dari musik adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengambil musik darimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBR, kami memadukan semua genre musik dunia. Memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco? Musik disco seperti ini banyak sudah tersedia dan akan dimainkan. Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati, lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan. Wih, kayaknya sih ada juga kan di sini, cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said goodbye.
1: Just let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun, karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi bukan saja, cinta tidak harus dimiliki. Karena orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. Your justice has.
0: Ya, kenangan itu it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya. Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanyalah mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit-sakit Anda, tapi cobalah kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memujuk kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona IKB Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits judulnya. Musik-musik golden hits hanya di Rona IKB Radio.

dari Imam Syafi'i berkata, "Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi." Rona MKB RB Radio melanjutkan ke musik selanjutnya.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di kendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

cinta raw di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik. Jadi bagian pencinta musik raw. Karena kami

Yaya Sesu Sino. Rindu dengan musik rock. Jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang musim. Sekali lagi, pastikan orangnya

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Cabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda buat.

0: The real threat is actually not when the computers begins to think like a human, but when humans begin to think like computers. Sydney Harris. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music could be considered food for the soul. It can relax, motivate, and put you in a positive frame of mind. Musik bisa dianggap sebagai makanan untuk jiwa. Bisa menenangkan, memotivasi, dan menempatkanmu dalam pikiran yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif. Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Bernard M. Baruch. Jadilah diri sendiri dan katakan isi hatimu, karena orang yang berkeberatan tidak penting, dan orang yang penting tidak keberatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Jangan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: never regrets being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you, and their behavior says enough about them. Jangan pernah menyesal untuk menjadi baik kepada orang yang salah. Tingkah lakumu mengatakan segalanya tentang pribadimu, dan tingkah laku mereka mengatakan segalanya tentang diri mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, hidup ini adalah perubahan. Berbagai hal yang kita lewati selalu berubah. Seperti masa kanak-kanak ke masa remaja, dan masih banyak lagi yang lain. Yang pasti, teman RB harus menikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Tetapi perubahan itu perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang. Kalau Anda tidak ingin berkembang, ya jangan berubah. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda akan terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh Richard Marcinko, bahwa perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal-hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup yang mudah. Jadi mulai sekarang, bersiaplah dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Anda. Karena perubahan itu adalah hal wajar dan akan dialami oleh setiap orang. Ya, jadi pastikan Anda punya mental untuk siap berubah.

raihan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB, RB Radio. Yeah.

Menyukai musik-musik hits di eranya? Wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.